Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas penyebab mata juling bersama Dr. Arnila Novitasa.

0: dari faktor keturunan memang bisa. Jadi kalau orang tua atau nenek kakeknya dia menderita juling, bisa menurun ke anak atau cucunya. Itu bisa. Nah, terus penyebab lainnya juga bisa karena bawaan dari sejak lahir. Nah, sejak lahir itu belum tentu dari turunan dari nenek atau kakek atau orang tuanya. Terus penyebab lainnya bisa juga karena memang ada kelumpuhan di otot-otot mata. Terus karena kelainan syaraf, sehingga pergerakan otot menjadi terganggu, otot mata. Terus bisa juga selain karena bawaan dari bayi atau keturunan, bisa juga karena trauma. Jadi trauma tuh umumnya kebentur sesuatu, kecelakaan. Kecelakaannya mungkin gak kena di mata, kena di kepala. Bisa berpengaruh di pergerakan otot mata. Jadi terjadi ketidakseimbangan kerja otot yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi otomatis kan pergerakannya enggak sinkron, enggak seimbang. Makanya jadinya kero. Bisa satu mata bisa bergantian.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
3: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
4: nyicil lah.
3: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
2: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
5: Halo, saya Mila. Saya dari Tanjung Pinang. Saya dengar radio.
6: Halo, saya Yeni dari Serang. Saya dengar radio.
7: Halo, saya Yuli di Ponorogo. Masih tetap setia dengarkan radio.
8: Halo, saya Joel dari Aceh. Saya juga dengar radio.
9: Halo, saya Fendi dari Situbondo. Saya dengar radio.
10: Saya Faris dari Banyuwangi. Saya mendengarkan radio.
11: Saya Rita Rianti dari Jember. Saya dengar radio.
12: Saya Yon Jager dari Pati. Saya dengar radio.
13: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang. Selalu dengar radio.
14: Seantero Indonesia masih dengar radio.
15: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
2: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sarif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
4: lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah. Kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan di.
2: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPR di Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
15: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi

0: di daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang. Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
15: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk berkembang global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
14: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
16: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah mengikat.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
3: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
5: Saya Inggil dari Pare Kediri, saya dengar radio.
6: Halo, saya Amel dari Pati, saya dengar radio.
7: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan, saya dengerin radio.
8: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari, saya dengar radio.
9: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon, saya dengar radio.
10: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat, saya dengar radio.
11: Seantero Indonesia masih dengar radio.
12: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
13: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional tapi juga di

0: Jabar. Jadi nanti kita juga tahu betul nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah. Kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan di.
1: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPR di Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Tips Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia,
2: orang tua menjadi contoh yang lebih baik bagi anak-anaknya karena peran aktif orang tua itu juga sangat penting. Jadi tidak sekedar habis ini tolong anu gosok gigi tanpa memeriksa, hanya perintah saja. Entah itu si anak dari kamar mandi gosok gigi dengan benar atau tidak, tidak diperiksa lagi. Pada beberapa kesempatan saya sebagai profesional gitu, ketika melayani pasien gitu, saya tekankan kepada orang tua. Jadi misalkan yang bermasalah gigi anaknya gitu, kita lihat kadang-kadang kita tanya, di rumah gosok gigi enggak, Dek? Gosok gigi, Dok. Terus mana coba lihat giginya? Oh, ternyata masih banyak kotorannya gitu ya. Sampaikan kepada orang tua, "Pak, Ibu, tolong tugas Ibu saya tambah satu lagi aja deh. Selama satu bulan ini tolong berdiri di depan pintu kamar mandi deh. Begitu anaknya keluar, ditanya gosok gigi atau tidak. Kalau jawabnya tidak ya suruh gosok gigi lagi, tapi kalau jawabnya iya, kalau masih ada jigongnya gitu ya harus suruh ulangi sampai bersih."
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
4: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu juga dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan juga mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
5: nyicil lah.
4: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu, kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun ya.
3: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarip dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sarif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
15: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, yang nanti masuk dalam skema penguatan.
14: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
13: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang. Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700.000 jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hal ini kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
2: Kita nyicil
1: setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Sembilan satu poin delapan FM.

0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
1: dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
5: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam

0: pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persiapan

0: Jakarta.
1: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak

0: sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan KI Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah.
2: Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: in this year's AFC Champions League elite competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: pemberantasan korupsi yang tidak menemukan arah.
1: Inilah The Prime Show selengkapnya.
2: Ada abuse of power.
3: Investigasi eksklusif.
4: Berapa jauh daya tawar Pakistan untuk mendamaikan posisi kayak gini?
3: Isu-isu terhangat.
5: Jatah itu benar-benar akan terjadi.
3: Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas.
6: Terjadilah yang namanya penyelundupan hukum.
7: Kayak itu bisa dibuktikan melalui apa?
3: The Prime Show malam ini pukul 8 malam di iNews.
8: Ini terjadi pada
9: ekosistem. Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
10: Hah, ketinggalan apaan?
9: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
10: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
9: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
10: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
9: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
11: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: pagi datang lagi, matahari mulai menyapa. Tapi kamu...
1: Masih berat bangun pagi, atau masih malas memulai hari?
0: Tenang, ada Nyarapkuy, program pagi yang akan bikin harimu lebih ceria dan penuh energi.
1: Dengan lagu-lagu pilihan, salam-salam hangat, dan komen seru dari kamu, Day Lopez hadir untuk menemani pagi Sobat RDI.
0: Apapun harimu, mulai dengan senyuman. Hidupkan pagimu bersama Nyarapkuy, setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Nyarapkuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi, dipersembahkan oleh Fresh Care Bubble Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Bubble Balm, therapy with style.
4: Itu namanya pemberantasan korupsi yang tidak menemukan arah.
5: Inilah The Prime Show selengkapnya.
6: Ada abuse of power.
7: Investigasi eksklusif.
8: Berapa jauh daya tawar Pakistan untuk mendamaikan posisi kayak gini?
7: Isu-isu terhangat.
9: Jata itu benar-benar akan terjadi.
7: Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas.
10: Terjadilah yang namanya penyelundupan hukum. Kayak itu bisa dibuktikan melalui apa?
7: The Prime Show malam ini pukul 8 malam di iNews.
11: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: banget. Nyiarin berita lokal sampai musisi viral. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 Andini FM Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SFR Radio Samarinda Kalimantan Timur.
1: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum, selamat siang Sobat RDI, selamat siang Indonesia. Ketemu lagi sama Ina Tita di program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget, di hari Rabu 16 September 2026. Dan di siang hari ini baru menyapa Sobat RDI ya, yang bergabung juga di 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Yuk semuanya bergabung di siang hari ini dengan mendengarkan berbagai informasi-informasi yang nanti sudah disiapkan, dari mulai cerita setempat Sobat RDI yang kita ambil dari salah satu lokasi radio jaringan, kemudian nanti juga akan ada betis berita artis, dan juga akan ada lokal viral ya, yang viral-viral di Indonesia. Dan gak ketinggalan juga ada mesin waktu lagu lawas yang udah siap banget untuk diputerin. Jadi silakan untuk semuanya berpartisipasi di Indo banget sampai jam 3 sore.

0: cepat. Ayo sini dengerin. Cepat.
1: Cepat-cepat mulu apaan sih?
0: Cepat, cerita setempat.
2: Sobat Nino banget semuanya, selamat bergabung di siang hari ini. Langsung Aina kasih informasi pertama di Cepat Cerita Setempat, datang dari Tenggarong ya. Warga di kawasan Tenggarong, Kutai Kartanegara sempat dihebohkan dengan kemunculan fenomena pemandangan unik berupa titik-titik cahaya hijau misterius yang tampak menggantung menghiasi langit malam. Usut punya usut, kemunculan deretan cahaya tersebut ternyata bukanlah pertanda mistis atau penampakan benda asing, melainkan ulah kreatif para pelayang lokal yang sedang asik menerbangkan layangan hias. Oh, jadi nih dari pelayang-pelayang begitu ya. Aktivitas menerbangkan layangan hias berukuran besar ini rupanya sengaja dilakukan hingga larut malam oleh para penggemar setia sebagai bagian dari hobi menghiasi waktu luang. Lantaran diterbangkan pada malam hari, para pelayang dengan cerdik sengaja memasang aneka lampu penerangan di badan layangan agar tetap terlihat jelas dan juga menyala terang di tengah gelapnya gulita langit Tenggarong. Layangan berlampu gemerlap tersebut biasanya dinaikkan ke udara dengan menggunakan sistem panjer, yaitu dibiarkan terbang dan didiamkan mengudara dalam durasi waktu yang cukup lama. Selain menjadi tontonan yang menghibur mata warga sekitar, hobi tradisional ini juga terbukti mampu menarik antusiasme publik sekaligus menghidupkan suasana malam di kawasan setempat. Kedepannya, komunitas pelayang berharap tradisi ini tidak sekedar menjadi hiburan semata, tapi juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengangkat unsur seni serta ciri khas budaya Kutai Kartanegara melalui bentuk maupun motif layangan. Apakah Sobat RD juga dan Sobat Tidur banget salah satu penggemar layangan? Wah, yang lagi menyukai layangan gitu ya, ini salah satu yang bisa juga dicoba. Itu dia informasi yang dibaca dari Tenggarong. Buat yang lainnya masih lanjut lagi bareng sama Aina Tita di Indo banget, sambil ditungguin juga untuk lagu-lagu yang nanti akan di request ataupun juga informasi dari Sobat RDI yang pengen ikutan berpartisipasi, baik melalui WhatsApp RDI Jakarta di 0815 1468 9995 atau juga bisa ke Facebook ya, RDI 97.1 FM Jakarta. Nanti ada di live TikTok juga, RDI 97.1 FM. Merapat terus di Indo banget.

Kamu lagi dengerin program Siang Lady Verde Jakarta, Indo banget. Masih bareng sama Ina Tita di siang hari ini. Selamat bergabung ya buat yang lainnya yang mendengarkan juga di Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pagoba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KV FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Selamat bergabung buat Sobat RDI yang udah ikutan WhatsApp dan juga di Facebook RDI. Facebook udah ada flyernya belum ya? Kalau sudah ada boleh merapat ke situ ya Sobat RDI. Selamat siang semuanya. Dari Jakarta Selatan ada siapa nih? Tepatnya di Permata Hijau. Oh, Dede Afik di bawah pohon toge. Alhamdulillah udah apa nih nyarap buriam pakai ikan asin sama cumi, minumnya es teh. Banyak ya. Dan lagunya Sayang Tanah Abang aja udah ngambil coklat belum Maina? Belum Abang Bule, jangan nongol dulu ya, ntar disuruh bubar lagi begitu ya. Ada dari Medi, selamat bergabung Medi, lagunya Mangu aja. Kemudian juga Ayah Ara di Srengseng Kembangan. Waalaikumsalam. Mau ikutan sadis gimana sih Ainah, dengerin aja kalau program sadisnya ya. Lagunya Sesi Potret katanya di Premeter Selatan arah Tangerang Lancar Jaya. Lagi mau beli ayam geprek nih buat makan siang, kayaknya kalau Ayah Ara nih hobinya makannya ayam geprek gitu ya. Oke, salam buat istri dan anak di rumah serta semua karyawan PT Karya Biru Inovasi biar semangat kerjanya. Oke, semangat kerja juga buat yang lain. Kita lanjut lagi yuk. Ainah juga punya nih lagu-lagu yang udah siap untuk didengerin. Jadi salah satu requestannya Sobat RDI juga. Nah, kita agak lawas-lawasnya lawas banget ya Sobat RDI. Ini dia di Mesin Waktu.

Iya, masih waktu kita kali ini datangnya dari lagu miliknya Ida Laila. Waduh, langsung Ida Laila gitu ya. Hanya untukmu ya. Lagu ini adalah lagu legendanya dari Lagenda Dangdut Ida Laila bersama Orkes Melayu OM Awara. Lagunya ceritanya tentang ketulusan cinta seorang biduan kepada kekasihnya. Lirik lagu ini juga dibuka dengan kejujuran sang penyanyi bahwa dirinya adalah seorang biduan yang kesehariannya akrab dengan dunia panggung dan kebebasan gitu ya. Jadi langsung kita dengerin aja lagunya buat kamu juga yang lagi menikmati siang hari ini. Ada yang baru memulai pekerjaan kah? Atau mungkin baru istirahat siang? Sama-sama yuk di program Indo Banget.

0: terjadi pada yang
1: kasih semen. Coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexis. Dengarkan berita artis, selebgram, penyanyi, public figure, dan lain-lain di Betis. Berita artis. Sobat Irdi semuanya, lanjut lagi bareng sama Ina Tita di Indo Banget. Dan buat yang gabung-gabung ya, pastinya kita masih sama-sama bergabung di siang hari barengan sama Radio Jaringan ya, di Sijuma Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Padanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KVFM FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Nah, di Betis berita artis dari siapa nih? Ini dia ya, dari presenter sekaligus komedian kondang Andre Taulani yang akhirnya buka suara dan beberkan respon positif dari anak-anaknya terkait rencana pernikahannya dengan sang kekasih Amanda Rigby. Di tengah sorotan publik mengenai kabar keputusan untuk kembali membina rumah tangga, Andre mengungkapkan bahwa buah hatinya menyambut kabar tersebut dengan perasaan gembira. Komedian yang akan disapa komandan ini juga meyakini bahwa memang anak-anaknya ikut merasakan kebahagiaan yang sama melihat dirinya akan melangkah ke jenjang pernikahan. Saya mendapatkan dukungan penuh dari keluarga tercinta. Ia juga memuji sosok sang calon istri yang dinilai memiliki kepribadian yang baik, berhati lembut, serta tulus menyayangi anak-anaknya. Terkait proses administrasi maupun rumor pendaftaran berkas pernikahan yang santer diperbincangkan, Andre menanggapinya dengan santai dan perlu rasa syukur atas segala doa baik yang diberikan oleh publik maupun para sahabat. Wah, selamat ya kok Andre.

0: bro. Lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik, yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak Jeduk. Lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita. Siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu, kita nyicil setiap tahun. Gimana ya tahun ya.
0: Artinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
3: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk berkembang global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang

dan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Bacitan, saya dengar radio.
3: Saya Gung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Siti dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio. Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.
13: 91,8 FM Radio RDI Pandanaran Semarang. Pendengar RDI, sekarang saatnya kita dengarkan dialog interaktif.
14: Kamu
13: bersama
14: masih dengerin 91,8 FM RDI Radio Musik Indonesia paling eksis.
13: Masyarakat Kota Semarang.
15: Halo, saya Mila. Saya dari Tanjung Pinang. Saya dengar radio.
16: Halo, saya Yeni dari Serang. Saya dengar radio.
17: Halo, saya Yuli di Ponorogo. Masih tetap setia dengarkan radio.
18: Halo, saya Joel dari Aceh. Saya juga dengar radio.
19: Halo, saya Fendi dari Situbondo. Saya dengar radio.
20: Saya Faris dari Banyuwangi. Saya mendengarkan radio.
21: Saya dari Yanti dari Jember. Saya dengar radio.
22: Saya Yon Jagger dari Pati, saya dengar radio.
23: Saya Paimo dari Radio Solumajang, selalu dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
24: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
25: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
24: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
25: Dengar-dengar sih, iya katanya pengguna sekarang.
24: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
25: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
24: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
26: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.

0: pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Sebenarnya tahun itu.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
2: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tips berkaitan dengan imunisasi MR. Yang pertama, imunisasi MR merupakan imunisasi yang diberikan untuk memberikan kekebalan pada anak terhadap infeksi measles dan juga rubella. Measles berarti campak dan rubella yaitu infeksi rubella. Bahaya dari penyakit ini, campak dapat mengakibatkan komplikasi serius seperti diantaranya diare, radang paru, pneumonia, radang otak, bahkan kebutaan dan juga kematian. Sedangkan rubella dapat mengakibatkan komplikasi yang multiple pada ibu hamil trimester pertama yang dapat mengakibatkan adanya katarak pada bayi yang baru lahir, adanya tuli bawaan saat bayi lahir dan lain sebagainya. Sebagai langkah persiapan, apabila anak sedang batuk, pilek ataupun diare, dapat kita sembuhkan terlebih dahulu, menunggu sampai anak sehat. Dan apabila setelah diimunisasi timbul komplikasi ringan seperti diantaranya demam yang tidak terlalu tinggi, nyeri pada tempat suntikan dan juga kemerahan, jangan khawatir karena reaksi tersebut merupakan reaksi yang alamiah adanya. Demikian tips tentang imunisasi MR. Semoga dengan imunisasi MR dapat mewujudkan kesehatan anak Indonesia untuk menjadi semakin lebih baik.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
3: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
4: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
5: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
6: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
7: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
8: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
9: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
10: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
11: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
12: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
13: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
14: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
15: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.
16: 91,8 FM Radio RDI Pandanaran Semarang. Pendengar RDI, sekarang saatnya kita dengarkan dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang dengan tema Menguji Validitas Desil Rumah Tangga Masyarakat Kota Semarang. Selamat mengikuti.
17: Pemirsa, kita jumpa lagi dalam dialog interaktif bersama dengan DPRD Kota Semarang bersama saya Septiana Devi. Jika Anda mengikuti berita yang sedang hangat akhir-akhir ini, baik itu di media massa maupun media sosial, terkait dengan penentuan desil masyarakat. Dan memang ini sudah dilakukan survei beberapa waktu lalu dan banyak sekali pro dan kontra. Ada yang setuju dengan penetapan desilnya, tapi banyak juga yang merasa keberatan dengan desil yang ditentukan. Karena apa? Karena ada pejabat yang mungkin desilnya kurang sesuai, tapi penjual pentol justru ditentukan dengan desil yang tinggi. Padahal penentuan desil ini juga dapat digunakan ya untuk menentukan arah kebijakan yang ada di Kota Semarang. Lantas bagaimana terkait dengan uji validitas desil rumah tangga yang ada di Kota Semarang ini? Kita akan membahasnya dalam dialog interaktif bersama dengan DPRD Kota Semarang. Dan di samping saya sudah ada Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Wahyu Winarto atau akrab disapa Pak Lilo. Pak Lilo, selamat siang Bapak.
18: Selamat siang Mbak Devi.
17: Iya, kabar baik, sehat?
18: Alhamdulillah sehat.
17: Alhamdulillah sehat. Sudah bertemu berapa banyak warga yang mengeluhkan desil ini Pak?
18: Banyak.
17: Banyak ya Bapak ya di Kota Semarang. Baik, nanti kita akan berdiskusi dengan Pak Lilu dan kemudian kami juga menyapa Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Bapak Agus Junaidi. Pak Agus, selamat siang.
19: Selamat siang, Mbak.
17: Kabar baik, sehat, Pak?
19: Baik, alhamdulillah.
17: Alhamdulillah. Jangan tertekan ya, Pak, siang hari ini. Kita santai saja, Pak. Ini menjawab keresahan masyarakat juga yang mungkin selama ini dirasakan. Dan kemudian kita juga akan menyapa Bapak Rudi Cahyono, SST MSI, Kepala BPS Kota Semarang. Pak Rudi, kabar baik, sehat?
20: Alhamdulillah sehat.
17: Alhamdulillah sehat. Ini sekarang BPS sudah sampai mana prosesnya? Apakah semuanya sudah selesai untuk survei desil ini, Pak?
20: Kita saat ini bukan melakukan survei desil ya. Jadi saat ini BPS sedang melaksanakan sensus ekonomi.
17: Sensus ekonomi 2026.
20: Dan untuk Kota Semarang kita sudah selesai, ini sedang tahap penyisiran kembali.
17: Oke, tahap penyisiran kembali ya. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut juga dengan Pak Rudi. Kita ke Pak Lilu terlebih dahulu. Bapak, kalau DPRD Kota Semarang sendiri melihat penentuan angka desil di Kota Semarang, saat ini kondisinya seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan kondisi real di masyarakat?
18: Ya, terima kasih Mbak Devi. Terkait penentuan desil,

0: ini memang banyak keluhan dari masyarakat setelah kita turun ke bawah, baik ketemu warga melalui reses itu banyak disampaikan bahwa penentuan desil ini masih kurang tepat gitu. Nah, ini saya nggak tahu ini kriterianya seperti apa, karena kalau saya tanya ke pemerintah kota, ini kan dari pusat kan gitu, jadi pemerintah kota hanya menerima penentuan desil ini, tapi kenyataan di lapangan masih banyak warga yang mengeluhkan masuk di desil 6 ke atas gitu. Jadi ini yang kebanyakan sih pertanyaannya, kalau saya masuk desil 6 saya nggak dapat bantuan lagi Pak gitu.
1: Yeah.
0: Itu yang banyak sekali kita temukan di lapangan. Apakah ini nanti ada evaluasi, kita juga belum tahu, tapi hasil di lapangan kita update ke pemerintah kota supaya ada evaluasi. Saya kira itu.
1: Oke, jadi banyak yang mengeluhkan, banyak yang dapat desil 6 ke atas ya, takut nanti bantuan sosialnya dicoret seperti itu. Nah, kita ke Pak Agus. Pak Agus, ini upaya dari pemerintah kota Semarang dalam menciptakan satu data yang valid ini seperti apa Bapak?
2: Terima kasih Mbak. Jadi pemerintah kota Semarang melalui dinas sosial, kita untuk perubahan data ini, jadi bukan perubahan desil, perubahan data bagi warga yang desilnya tidak sesuai, warga tidak mampu, desilnya tinggi di atas 6 sampai dengan 10, terus kemudian sebaliknya juga warga mampu tapi desilnya 1 sampai dengan 5, itu kami dinas sosial selalu setiap bulan melakukan updating pembaharuan data dengan melibatkan kelurahan dan kecamatan. Jadi kami bersurat yang ditangani Pak Sekda, itu kita berkirim surat kepada lurah dan camat setiap bulan, itu untuk mereka melakukan pembaharuan data dengan melibatkan RT RW kelurahan atau masyarakat. Jadi bisa melalui musyawarah kelurahan, sehingga itu salah satu untuk meminimalisir kesalahan desil gitu.
1: Oke, setiap bulan ini ya. Setiap berarti bulan. Kemarin ketika ada masyarakat yang komplain, ini ada pembaruan lagi atau seperti apa Pak?
2: Iya, setiap bulan kita mengajukan pembaruan data ke Kementerian Sosial. Ya, jadi melalui Pak Sekda, terus ke Kementerian Sosial, nanti Kementerian Sosial kemudian biasanya diteruskan ke BPS Pusat ya Pak ya. BPS Pusat, nanti BPS Pusat yang akan melakukan validasi data, sehingga nanti perubahan itu setelah dilakukan ceknya. Memang di luar itu pun kami setiap hari ada juga yang baik melalui tokoh masyarakat, mungkin anggota DPRD juga, cuma dari orang yang datang langsung ke kantor itu mereka mengajukan usulan perubahan data. Saya orang tidak mampu, saya tidak bekerja, tapi desil saya 6. Saya buru cuci, desilnya 7. Saya maaf janda, tidak punya suami, itu desil saya di atas 6. Itu juga langsung kita tindak lanjuti.
1: Oke, langsung ditindak lanjuti dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya ya Bapak.
2: Biasanya kami langsung, saya teruskan ke teman-teman di lapangan, nanti melibatkan PSM langsung melakukan verval ke lapangan, melibatkan kelurahan tentunya, didampingi biasanya Babinsa Kaltimas. Sebenarnya kalau setelah di verval itu kemungkinan untuk salah desil atau desilnya lompat itu kecil, karena saat di lapangan itu benar-benar dicek real, foto rumah, tampak depan, tampak luar, kemudian di dalam, kemudian pemakaian listriknya setiap bulan, KWH-nya ada berapa, terus dia kuatnya berapa, kemudian lantai rumah, terus tembok rumah, fasilitas yang dimiliki, benda bergerak maupun tidak bergerak, sepeda motor gitu, kemudian sertifikat, mungkin punya kulkas, punya lemari, punya AC dan sebagainya. Itu cek satu-satu dan difoto semua.
1: Oke.
2: Ada kurang lebih 39 variabel yang harus diinput.
1: Oke, jadi kalau sudah verval dipastikan datanya sudah valid ya. Harapannya tidak ada yang miss lagi ya Bapak ya. Kemungkinan. Nah, setelah data adanya perubahan-perubahan itu, bagaimana angka kemiskinan di Jawa Tengah sepanjang tahun 2026 ini?
2: Ya, memang harapannya kan angka kemiskinan turun ya. Turun. Nanti kalau untuk angka pastinya di BPS,
1: Kami
2: takut salah.

0: Jadi kami, tugas kami adalah bagi warga Kota Semarang yang memang kategori tidak mampu, itu kewajiban kami adalah mereka masuk dalam desil yang sudah memang sesuai, 1 okay. sampai dengan 4.
1: Baik.
0: Desil 5 itu hanya untuk penerimaan sembako dan biasanya BPJS kesehatan.
1: Oke, kita ke Pak Rudi. Pak Rudi, ini yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat, mungkin boleh diluruskan terkait dengan sensus ekonomi 2026 yang telah dilakukan oleh BPS terlebih dahulu.
2: Baik, jadi terkait dengan sensus ekonomi 2026 ini, Mbak Devi, pemerintah itu ingin sebenarnya memotret bagaimana kondisi ekonomi warga negaranya. Dalam ini baik itu usaha, dari sisi usaha maupun dari sisi keluarga. Dan saat ini prosesnya sedang berlangsung. Jadi untuk posisi saat ini, sensus ekonomi yang kita lakukan itu tidak ada kaitannya dengan saat ini desil yang sudah ditetapkan di masyarakat.
1: Oke.
2: Itu. Nah, kemudian menyinggung terkait desil tadi ya, Mbak Devi. Sebenarnya tujuan pemerintah itu baik. Uang pemerintah itu kan terbatas untuk penyaluran bansos, katakan itu. Sehingga pemerintah perlu informasi yang bisa menunjukkan prioritas mana yang akan diberikan gitu kan. Untuk di kondisi sebelumnya, jadi masing-masing kementerian itu punya data acuan tersendiri. Dan itu belum bisa memberikan sepenuhnya informasi, ibaratnya mana prioritas yang menjadi target pemerintah. Misalnya Kementerian Sosial sebelumnya punya data DTKS, itu tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa itu adalah rumah tangga miskin, tapi itu adalah keluarga sasaran ya, Pak Agus ya. Tuh. Kemudian Menko PMK itu punya data P3KI, itu fokus untuk ke penanggulangan kemiskinan ekstrim. Nah, Pak Presiden itu menurut apa berdasarkan arahan beliau di Oktober 2024 pengen data-data ini bisa diintegrasikan. Nah, lahirlah yang namanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Itu dasar hukumnya di Inpres nomor 4 tahun 2025. Jadi DTSN ini adalah gabungan dari data DTKS yang dari Kementerian Sosial, kemudian ada data P3KE yang dari Menko PMK, dan data registrasi sosial ekonomi. Ini adalah punya Bappenas, dulu yang melaksanakan BPS. Jadi, nah, data DTSN inilah yang akhirnya jadi diurutkan menurut status kesejahteraannya, dibagi menurut desil tadi, dari desil 1 sampai 10. Karena kan sebenarnya kalau uangnya pemerintah banyak, 10 dikasih semua kan gak apa-apa, Pak ya.
1: Iya.
2: Nah, cuman masalahnya uang pemerintah itu terbatas. Sehingga tadi misalnya, untuk PKH itu desil 1 sampai 4. Kemudian untuk PBI misalkan 1 sampai 5, seperti itu. Nah, ini sebenarnya tujuannya itu adalah supaya pemerintah itu bisa efisien dalam memberikan anggaran dan tepat sasaran sesuai prioritas. Sebenarnya tujuannya mulia, seperti itu.
1: Oke, sebenarnya tujuannya mulia, tapi banyak yang merasa harusnya ini seharusnya masih dapat, tapi gara-gara keluar desil jadi tidak dapat gitu. Seperti apa ini, Pak?
2: Nah, jadi sebenarnya perlu kami sampaikan. Katakanlah ketika waktu itu pemerintah melakukan realokasi untuk yang BPJS PBI, itu kan ada 11 juta kepesertaan yang diputus. Tapi sebenarnya 11 juta yang lain itu ada juga yang masuk. Jadi sebenarnya anggaran yang diberikan itu atau program yang diberikan itu tetap. Tapi penerimanya itu keluar masuk. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, kalau bicara mungkin apa ya, persepsi masyarakat ya. Kok saya kemarin turun ke Pedurungan, Pak. Yang bersangkutan itu dapat bantuan beras yang kemarin, Pak Agus. Nah, itu mengeluh, Pak, desil saya kok naik? Kok naik? Memang sebelumnya berapa? Nah, sebenarnya kan bukan masalah naik atau tidak, informasi desil kan baru saja.
1: Betul.
2: Bisa diakses. Saya desil 3 gitu. Desil 3. Nah, suaminya itu bekerja penghasilan UMK, tapi memang istrinya tidak bekerja. Anaknya 3 gitu. Anaknya 3. Nah, jadi bicara desil ini, Mbak Devi atau ngamputan ini Pak Lilu, itu adalah posisi relatif. Jadi se-Indonesia

0: gempa atau longsor gitu, banjir, desilnya langsung anjlok.
1: Okay.
0: Itu, dan itu akan mempengaruhi perankingan.
1: Karena di seluruh Indonesia.
0: Karena di seluruh Indonesia di rankingnya. Seperti itu. Jadi ini dan di rankingnya itu setiap triwulan. Setiap triwulan. Jadi desil itu tidak abadi. Okay. Kalau saya sudah 3, saya 3 terus. Enggak. Karena kan orang bisa jadi berubah statusnya. Tadinya nganggur jadi bekerja, atau sebaliknya tadinya mungkin kaya raya, pengusaha jadi kemudian bangkrut. Nah, jadi dinamis sebenarnya.
1: Iya. Yeah. Oke, okay. Dinamis sebetulnya. Tapi kalau sudah di desil 10 itu sepertinya desil 10 itu kan pengeluarannya 3 juta.
0: Nah, ini saya mau luruskan.
1: Nah, ini seperti apa, Pak?
0: Jadi desil ini, Pak Lelu, Pak Agus, itu tidak terkait dengan pengeluaran.
1: Tidak terkait dengan pengeluaran. Nah, oke. Okay.
0: Itu yang muncul di narasi di media sosial atau dimanapun. Kalau desil 1 pengeluarannya sekian sampai sekian, desil 10 sekian sampai sekian, itu hoax.
1: Oke.
0: Kami luruskan itu hoax.
1: Ya.
0: Jadi desil ini diurutkan atau di ranking itu nama metodenya PMT, proxy mean test. Memang itu di pusat, kewenangan pusat Pak Lelu. Kami BPS di daerah itu tidak memiliki kewenangan untuk meranking itu. Dan itu ditentukan dari informasi-informasi misalnya seperti perumahannya bagaimana, kemudian dari sisi asetnya seperti apa. Bagaimana pendidikannya, bagaimana pekerjaannya. Jadi bukan yang pengeluaran tadi,
1: bukan. Tapi pendapatan.
0: Bukan.
1: Bukan juga.
0: Jadi bukan. Oh. Jadi dari ibaratnya disortir berdasarkan dia kondisi rumahnya seperti apa.
1: Apa yang sudah dimiliki.
0: Ya, asetnya bagaimana. Pekerjaannya apa. Pendidikannya seperti apa. Jumlah anggota keluarganya. Jadi informasi tadi, variabel demografi, variabel sosial, variabel ekonomi dari keluarga tadi. Jadi tidak semata-mata ibaratnya bukan pengeluaran. Jadi saya tekankan bukan pengeluaran, bukan
1: pendapatan juga. Tapi mohon maaf tadi Pak Agus juga singgung, misal janda sudah ditinggalkan, tidak ada pendapatan, tapi rumahnya bagus, peninggalannya yang sebelumnya itu semua fasilitas sudah ada. Ini bagaimana, Pak?
0: Betul. Jadi ibaratnya ketika kemarin katakanlah rame yang tukang apa mie ayam ya, yang di Blora kan. Nah, itu ternyata ketika dicek ya di lokasi sebenarnya yang bersangkutan itu omsetnya itu sehari gitu ya, sehari itu bisa sampai jadi 50 mangkok kali berapa misalkan mie ayam 11.000 atau 10.000 gitu ya. Kemudian kalau yang kemarin dinyatakan sakit itu sakitnya barusan Agustus kemarin baru sakit. Sebenarnya, nah cuma yang difoto itu kan kelihatan mungkin gerobaknya atau seperti apa. Jadi, loh, memang tukang mie ayam nggak boleh desil misalkan menengah misalkan. Ya boleh kan. Jadi terkadang masyarakat itu sudah tadi, oh ini hanya jualan mie ayam, oh itu hanya misalkan janda.
1: Skeptis ya.
0: Iya, padahal sebenarnya kan variabel yang lain itu juga perlu diperhatikan. Tapi memang, jadi kalau kami usul atau saran, ketika dalam penerimaan bantuan, jadi desil ini sebagai indikator awal, tetap harus ada ibaratnya ya proses lanjutan, apakah itu verifikasi atau seperti apa. Itu karena kan seperti misalkan disabilitas ya Pak Agus ya. Kalau disabilitas tapi lahir di keluarga yang kaya, desilnya pasti ya desil yang tinggi.
1: Iya.
0: Tapi dia difabel, nah, mungkin bisa dapat bantuannya ya bantuan untuk yang disabilitas, tapi bukan yang terkait. Oh ini masyarakat miskin, misalnya, misalnya seperti itu.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita pada kesempatan hari ini bersama dengan DPRD Kota Semarang. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam dialog interaktif DPRD Kota Semarang.
2: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
3: Iya, kenapa mas?
2: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
3: Oh iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya nggak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya, mas.
2: Iya, iya, mas. Nggak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali. Kalau lewat tempat ibadah, kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya, mas.
4: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya

0: dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Gelisah, kalau hujan turun bikin basah, ngalahin cuaca yang tadinya cerah. Gak cuma plafon yang basah, sampai tembok samping mulai bikin resah. Tetesan air yang awalnya bisa ditampung ember kecil lama-lama luber jadi susah. Sementara di luar hujan makin deras, di rumah hati makin gundah. Air turun terus-menerus bikin plafon gak cuma rembes, malah langsung netes, tes, tes, tes. Daripada serumah protes, segera saset pakai tukang cat Pak Asep. Dia pakai

0: tembus, netes, pasti beres, pakai Nippon Elastex.
1: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
2: Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa terkait dengan menguji validitas terkait dengan desil ya, desil rumah tangga yang ada di Kota Semarang yang tadi sudah cukup banyak dijelaskan oleh Pak Rudi dari BPS Kota Semarang. Kita ke Pak Lilo. Pak Lilo, ini kalau tadi sudah dijelaskan bahwa semuanya sudah sesuai. Nah, kalau kondisi real di lapangan sejauh ini yang mungkin dirasakan oleh masyarakat ini seperti apa dan bagaimana DPRD Kota Semarang juga melalui penganggaran yang ada ya Pak ya, ini mampu menjawab keresahan-keresahan masyarakat terkait dengan desil ini.
3: Ya, terima kasih Mbak Devi terkait pertanyaan yang diberikan oleh saya. Saya melihat desil ini tadi dari keterangan Pak Rudi dari BPS, memang saya melihat desil ini tidak menyatakan apakah ini miskin atau kaya gitu ya Pak. Pengetahuan saya seperti itu tadi melihat keterangan dari Mas Rudi, tapi harapan kita dengan data seperti ini yang penting validitasnya gitu loh. Karena saya melihat kalau tidak valid itu di bawah pasti akan rame terkait tadi yang dimasukkan miskin atau apa tadi, karena pandangan di masyarakat itu antara miskin dan kaya, bantuan dan enggak gitu, itu yang terjadi seperti itu. Jadi nanti harapan kita data ini bisa terus dievaluasi supaya tepat, karena terkait data ini penting, karena saya melihat yang kasihan juga yang di lapangan terkait RT, RW, mungkin kelurahan gitu yang harusnya terima BLT, bantuan langsung tunai, karena mungkin tidak ada evaluasi atau update gitu, jadinya bantuan langsung tukaran. Jadi kasihan RT RW-nya gitu, dicurigai lah masukan datanya enggak benar. Nanti mungkin ada lu itu kok ini. Nah, itu yang terjadi seperti itu, Pak. Jadi harapan kita data bisa selalu diupdate gitu, supaya data ini dan informasi yang disampaikan Mas Rudi ini harus kita sampaikan sampai tingkat bawah gitu loh, supaya masyarakat juga tahu bahwa penentuan desil ada instrumen 30-39 ya Pak, variabel itu, jadi disampaikan, banyak masyarakat yang belum tahu Pak gitu. Ya kita dari pemerintah tentunya saya yakin program pemerintah pusat sangat baik, apalagi tadi disampaikan darinya juga terbatas. Ini hanya untuk melihat, meneropong yang berhak mana gitu ya Pak, kira-kira. Nah, ini memang kita di pemerintah kita support, apalagi tadi Pak Agus menyampaikan ada program lain atau aplikasi lain yang bisa nanti lebih
2: valid lagi ya.
3: Saya kira itu okay. Mbak Devi.
2: Baik, kita ke Pak Agus. Pak Agus, ini seperti disinggung Pak Lilo tadi ya, bahwa dari Dinsos ada program agar lebih valid data-datanya atau lebih valid pemberian bantuan kepada masyarakat. Mungkin boleh disampaikan di kesempatan hari ini, Pak.
4: Iya. Jadi kami ini baru dalam proses dari Komite Percepatan Ekonomi Nasional, itu ada program namanya Perlinsos. Itu nanti jadi digitalisasi bansos. Jadi penerima bansos itu nanti tidak bisa lagi protes atau oh, itu salah siapa, nanti melalui aplikasi, yang dimana aplikasi itu nanti melibatkan lintas OPD dari Dispenduk Capil. Itu nanti setiap warga nanti identitas kependudukan digital atau IKD itu wajib. Jadi KTP digital, KK digital, identitas kependudukan digital itu nanti wajib mereka mempunyai, itu dasar untuk nanti memasukkan di sistem untuk termasuk penerima bansos, termasuk nanti melibatkan dinas sosial terkait dengan tadi bantuan desil juga, terus itu warga itu layak tidak mendapatkan bantuan, nanti semua di input, kemudian melibatkan Diskominfo untuk terkait dengan jaringan atau aplikasi yang nanti akan digunakan. Dari situ harapannya meminimalisir atau tidak lagi ada warga yang iki aku harusnya dapat tapi ternyata memang dia sebenarnya nggak dapat. Jadi tujuannya seperti itu.
2: Oke, jadi nanti ketika data itu dimasukkan sudah otomatis terlihat bahwa dia layak atau tidak atau seperti apa Pak?
4: Nanti jadi pakai wajah, jadi begitu nanti wajahnya di kayak fingerprint itu toh, nanti otomatis akan muncul dia, kadinya akan muncul, dia tinggal di mana, statusnya apa, terus dia penerima bantuan apa, akan muncul semua di situ. Jadi layak nggak dapatkan bantuan, itu akan muncul semua.
2: Oke. Dan itu sudah mulai
4: ini
2: berlaku?
4: Iya, sudah dalam proses ini. Harapannya di bulan Oktober nanti itu sudah bisa running, dan di 2027 nanti salah satu indikator penerima bansos menggunakan Perlinsos.
2: Menggunakan Perlinsos itu ya, Perlinsos. Oke, baik. Jadi ini ketika nanti berarti ada lagi tim yang mensurvei lagi?
4: Nanti ada tim yang survei lagi
2: di lapangan ya?
4: Iya, tadi 3 OPD minimal 2 yang dari Dinas Kependudukan di Dukcapil itu nanti setiap warga negara wajib mempunyai IKD, Identitas Kependudukan Digital. Jadi kan sekarang masih KTP mungkin masih manual, KK masih pakai kertas itu gitu. Nanti pakai, tinggal buka aja di aplikasi akan muncul KK-nya, NIK-nya berapa, tinggal di mana, KTP-nya alamatnya di mana itu muncul. Nah, itu nanti kolaborasikan sama data yang ada di Dinas Sosial.
2: Oke. Dikolaborasikan. Nah, bagaimana jika nanti tiba-tiba ada masyarakat yang baru nih Pak, baru masuk ke data dari bantuan sosial, apakah itu juga dilakukan hanya awal-awal saja atau setiap per 3 bulan sekali mungkin?
4: Tetap kita setiap bulan melakukan pembaruan.
2: Setiap bulan. Oke.
4: Itu pasti dikirim. Setiap bulan itu yang data pembaruan data yang kita ajukan ke pusat, ke Kemensos itu ratusan, sampai 300-an orang setiap bulan
2: ya.
4: Itu dari masing-masing kelurahan, ada 177 kelurahan kan di Kota Semarang. Jadi ada kelurahan ini yang ajukan 10, ada yang ajukan 5, bahkan ada yang 20. Itu setiap bulan. Nah, salah satunya adalah untuk meminimalisir kesalahan desil.
2: Oke, meminimalisir kesalahan desil. Oke, kita ke Pak Rudi. Ini kalau dari Dinsos ada salah satu cara untuk meminimalisir kesalahan desil. Tapi kalau di lapangan, tantangannya apa sih Pak ketika mengumpulkan data-data tersebut?
5: Terima kasih Mbak Dewi. Jadi untuk bicara detesan ini, itu di Inpres. Jadi pemutahiran itu adalah diantaranya juga dilaksanakan oleh dari Kemensos, kemudian dari Kemendes. Jadi pemutahiran data sosial ekonomi itu BPS dibantu oleh diantaranya kementerian-kementerian ini, termasuk juga instansi-instansi lain, misalnya seperti Pertamina, PLN, kemudian BPJS, baik kesehatan maupun tenaga kerja. Jadi sebenarnya dari sisi data administratif, DTSN ini selalu bergerak. Nah, yang berikutnya adalah kalau sifatnya pemutahiran dari keluarga. Nah, untuk pemutaran dari keluarga tentu, jadi kuncinya tadi yang diharapkan Pak Lilu, data ini bisa valid, berkualitas, itu adalah kejujuran. Jadi kejujuran masyarakat itu juga penting di situ. Karena terus terang Mbak Devi, ketika saya ke lapangan, nuansanya yang saya dengar itu selalu gini Pak, bagaimana caranya menurunkan desil. Nah, kalau semua orang berlomba-lomba menurunkan desil ya, terus kemudian data ini di ranking, hasilnya pasti akan bias. Nah, ini yang tentunya, maka harapan saya itu masyarakat juga jujur dengan kondisinya. Kalau memang sudah mampu ya, ya sampaikan bahwa sudah mampu, diupdate datanya ya bagus. Nah, yang nggak mampu tapi belum dapat, mungkin karena datanya masih belum akurat, ya dimutahirkan. Dan untuk pemutahiran tadi ya ada berbagai cara ya. Kalau apa dari Kemensos kan ada jalur partisipatif ya Pak Agus, itu melalui cek bansos. Jadi masyarakat itu nanti bisa sanggah ibaratnya, kemudian nanti menyampaikan usulannya dan nanti akan diverifikasi oleh pendamping PKH. Kemudian juga melalui jalur formal, artinya usulan dari desa atau kelurahan. Yang selama ini kan kalau usulan ke Kemensos ditandatangani Bu Wali ya, baik.
2: Oke, ini sempat ramai juga di media sosial ya Pak ya, terkait dengan data dari ada ketimpangan lah ya dari BPS dan juga dari data Bank Dunia mungkin melihat Indonesia ini angkanya kok jomplang sekali gitu ya perbedaannya. Kalau dari BPS sudah cukup sedikit nih yang miskin, tapi kalau berdasarkan data dari Bank Dunia masih cukup tinggi. Ini seperti apa Pak penjelasannya?
5: Jadi kalau Bank Dunia itu kan sebenarnya mengukur, tapi dia skalanya semua negara. Dan referensinya itu adalah berpendapatan menengah ke atas. Nah Indonesia ini terus terang baru masuk ke tahap itu. Jadi gak usah jauh-jauh ke Bank Dunia. Ibaratnya BPS ini kan menentukan kemiskinan itu standarnya garis kemiskinan, Mbak Devi, Pak Lilo. Antara kabupaten kota itu berbeda. Jadi kalau kota Semarang itu garis kemiskinannya 700 ribu. Kalau Wonogiri itu kalau tidak salah sekitar 450 ribu. Itu. Kalau 700 ribu ini ditetapkan di Wonogiri, maka yang miskin di Wonogiri tambah banyak. Betul kan? Nah, kalau dibawa ke negara sama, standarnya Bank Dunia itu tinggi. Nah, kalau dibawa ke Indonesia, jadi hampir 60% penduduk kita miskin. Nah, tapi kan tidak seperti itu. Yeah. Makanya rekomendasi juga dari Bank Dunia untuk di Indonesia ya intervensi mengacu ke variabel ataupun data kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS.
2: Oke, jadi validnya yang dari BPS ya Bapak ya?
5: Karena artinya ya penggunaannya.
2: Ya.
5: Kalau kita bicara Indonesia, pakai yang dari BPS.
2: Oke, jadi ini cukup menjawab pertanyaan dari netizen mungkin ya Bapak ya, karena ini ramai sekali diperbincangkan di media sosial ya. Oke, kita ke Pak Lilo. Pak Lilo, jika melihat angka berarti sekarang untuk masyarakat yang sudah keluar dari desil 1, 2, 3, 4 sudah cukup banyak Pak, karena desilnya pada naik gitu ya Pak ya. Nah ini untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya DPRD Kota Semarang ini seperti apa Pak?
3: Ya, kalau lihat data yang kami terima, DTSN di Kota Semarang itu kan yang 1 sampai 4 itu kira-kira di bawah 20% kalau nggak salah. Terus yang 6 ke atas sekitar 70-80% kalau nggak salah ya. Memang tadi disampaikan bisa diupdate ya gitu. Terkait kebijakan pemerintah tentunya kita juga akan mengacu data dari BPS, Dinsos gitu, terkait apa program apa untuk bantuan sosial ke masyarakat gitu. Kita enggak mungkin kita pemerintah Kota Semarang atau DPRD itu memberikan anggaran bantuan tanpa dasar gitu. Tentunya tetap harus berdasar data yang ada yang berlaku lah gitu. Terkait nanti pelaksanaannya seperti apa, kita akan evaluasi terus. Data juga tadi laporannya juga dievaluasi tiap bulan, banyak masuk pengajuan perubahan. Nah saya kira dengan ini juga saya kira Dinas Sosial BPS ini juga kerja keras ya, terkait memang kalau dikatakan tadi disampaikan Mas Rudi, pasti orang berbicaranya pengen dapat bantuan kan gitu. Iya, ya memang tadi disampaikan juga keterbatasan anggaran juga. Saya kira itu Mbak, kita di Dewan akan support terus. Saya yakin pemerintah Kota Semarang, BPS, pemerintah pusat memberikan program atau penataan data ini juga diupdate dan tujuannya pasti juga baik.
2: Oke, kalau berbicara tentang Kota Semarang, ini kan daerahnya ada wilayah pesisir, ada wilayah perkotaan, seperti itu ya. Nah, ini bagaimana nantinya ukuran-ukuran atau untuk menentukan kerentanan masyarakat dari tiap-tiap daerahnya, Pak?
3: Ya, memang Semarang ini unik ya. Artinya ada pesisir, ada pegunungan, kan gitu. Jadi memang karakter atau apa ya, itu sangat beda. Saya nggak tahu persis ini seperti apa, yang tahu mungkin dinas terkait perlakuan seperti apa. Intinya seperti ini Mbak, wilayah apapun itu kita di Dewan tentunya juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang. Apapun program dari pemerintah baik pusat maupun pemerintah kota selama itu baik dan datanya juga baik, tidak menimbulkan masalah, saya kira kita akan support itu. Pelaksananya kalau dikatakan tadi Mbak Devi terkait apa tadi, ini pemerintah Kota Semarang yang lebih tahu persis. Jadi teknisnya nanti dinas sosial atau dinas terkait. Saya kira itu Mbak Devi.
2: Baik, nah kita ke Pak Agus ya, Pak Agus ya, Pak Agus dari Dinas Sosial Kota Semarang sendiri, ini bagaimana memetakan tadi untuk wilayah-wilayah di Kota Semarang, apakah ada perbedaan atau seperti apa wilayah pesisir, perkotaan, atau mungkin yang wilayah perbukitan?
4: Sebenarnya enggak, tidak ada spesifik.
2: Tidak ada spesifik ya.
4: Jadi salah satu indikator tadi penentuan apa desil atau ada indikator 39 variabel itu sebenarnya kan sudah bisa mewakili ya. Dari mulai apa namanya kondisi keluarga, kemudian pendidikan atau sekolah, kemudian pekerjaan, lalu tadi yang disampaikan Pak Rudi, PLN dengan dilihat rumah itu menggunakan PLN berapa watt, 900 atau 1300 atau lebih, kemudian pemakaian listriknya berapa, itu semua kan sudah terukur di situ. Jadi bukan melihat dengan pengeluaran atau pendapatan ekonomi, tapi memang di situ kan menunjukkan kondisi sosial ekonomi. Jadi tidak hanya ekonomi, sosialnya juga. Semua detail kok Mbak di situ. Jadi ini ada kasus juga yang misalkan di, kami berkali-kali orang minta pengajuan perubahan. Jadi dia punya anak tiga, kerjanya hanya sebagai cleaning service, kemudian istri tidak bekerja, rumahnya itu selama ini juga sederhana. Tiba-tiba pada saat anaknya lahir dibantu oleh seseorang mendapatkan AC, AC pun bekas dipasang di rumah, kebetulan besoknya ada cek verval kondisi, dianggap dia mampu karena bisa menggunakan AC, padahal AC-nya dikasih orang, dia protes. Kita pun tetap itu kita ajukan juga tetap bahwa kondisinya dia memang sepertinya secara yang lain-lain tidak ada perubahan, hanya AC-nya tetap, itu pun tetap kita laporkan lagi ke pusat.
2: Asal informasi yang diberikan sesuai ya Pak ya, kejujuran itu tadi ya.
4: Karena di sistem itu semua dimasukkan fotonya rumah, jadi peserta orang yang mengunjungi pun semua ada berita acara, sehingga kemungkinan kecil untuk mengisi data yang tidak sesuai juga sangat susah.
2: Kalau tidak ada orangnya di rumah,
4: Dicari sampai besok ketemu.
2: Sampai ketemu?
4: Iya, karena ada pendampingan. Kalau ternyata tidak ketemu, datanya akan di-strip, jadi tidak diketemukan. Desilnya tidak masuk. Ada beberapa kasus warga Kota Semarang yang desilnya tidak muncul, tidak desil 1 maupun dengan 10, berarti orang tersebut datanya tidak ditemukan, atau pada saat disurvei tidak ada yang mendampingi atau tidak temukan orangnya.
2: Karena surveinya harus masuk rumah ya Pak ya. Tidak hanya di luaran saja, kemudian nanti petugasnya menerka-nerka,
4: lantai rumah termasuk kondisi kloset. WC-nya pun difoto. Dia duduk atau jongkok, itu difoto juga.
2: Dan itu juga menentukan.
4: Iya.
2: Baik. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam dialog interaktif bersama dengan DPRD Kota Semarang.
6: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
7: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
6: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
7: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
6: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
7: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
6: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
8: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul, karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba, dekati masa depan kamu.
9: Loh Bu, kok di sini? Periksa apa?
10: Ini Bu, anak saya barusan imunisasi polio yang keempat, biar sempurna vaksinasi polionya.
9: Oh, kok sama? Anak saya juga mau imunisasi polio yang keempat ini, biar sehat anaknya, tidak gampang tertular virus polio.
11: Imunisasi adalah upaya pencegahan penyakit menular dengan memberikan vaksin sehingga terjadi imunitas atau kekebalan terhadap penyakit tersebut. Manfaat imunisasi bagi bayi dan anak jauh lebih besar dibanding risiko efek sampingnya. Imunisasi dapat melindungi tubuh bayi atau anak dari serangan dan ancaman bakteri atau virus penyakit tertentu, mencegah anak dari tertular penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus, serta meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu dan meningkatkan status kesehatan bayi atau anak yang berdampak pada kualitas tubuh kembang dan produktivitas sumber daya manusia di masa depan. Anak ibu sudah lengkap imunisasinya? Ayo, datang dan kunjungi Puskesmas, Posyandu, serta pos imunisasi lainnya guna mendapatkan imunisasi lengkap. Gratis! Pesan ini disampaikan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Hidup berencana itu
1: keren. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang, radio musik Indonesia paling eksis.
2: Kita lanjutkan obrolan kita pemirsa dalam menguji validitas desil rumah tangga yang ada di Kota Semarang. Menarik, tadi kita sudah cukup banyak mengulik terkait dengan desil, bagaimana cara ditetapkannya, kemudian kenapa ini desil di Kota Semarang naik-naik semua seperti itu ya. Nah, kita ke Pak Rudi. Pak Rudi, ini kalau koordinasi BPS dengan stakeholder terkait seperti apa untuk menyukseskan validnya penentuan desil ini, Pak?
12: Ya, terima kasih Mbak Devi. Jadi kalau sesuai Inpres ini, DTSN ini tidak hanya BPS saja, tapi melibatkan juga banyak kementerian. Kementerian Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian apa namanya, Menko PMK, BPJS dan lain-lain, banyak yang terlibat. Jadi dan instruksi Presiden sudah jelas bahwa apa namanya, ketika kementerian itu punya data itu untuk diserahkan ke BPS untuk diintegrasikan. Dan ini proses ini terus berjalan. Jadi kalau terkait kolaborasi, kalau khususnya di Kota Semarang, insya Allah kalau kami dengan Dinas Sosial, apalagi dekat Pak ya, itu insya Allah sudah berjalan baik.
2: Sudah berjalan baik ya. Ini kalau sesama stakeholder. Nah, kalau di lapangan ini kan pasti luar biasa bertemunya dengan berbagai macam latar belakang, kemudian berbagai macam juga mungkin dari tadi kejujuran dan ketidakjujurannya. Ini bagaimana kalau di lapangan dinamikanya, Pak?
12: Jadi menurut saya itu masyarakat juga harus mulai belajar, Mbak Devi. Ibaratnya tadi ya, kejujuran itu nanti bisa tervalidasi oleh data administrasi. Kalau misalnya dia bilang tidak punya motor, sebenarnya punya. Ketika nanti data Samsat itu diinjeksi ke DTSN, maka terkait dengan variable aset itu akan berubah. Kemudian yang lain misalnya mungkin listrik dan lain-lain. Jadi tabungan pun nanti kan pemerintah akan mengarah ke sana ya Pak Lilu ya.
2: Oh, dicek juga?
12: Yang apa rencana?
2: Jadi takut saya ya.
12: Itu artinya kami sangat mengharapkan untuk saat ini yang memang model mungkin pendataan ke keluarga langsung, sekali lagi kejujuran.
2: Oke, apakah ini juga ada kaitannya dengan pemerintah yang akan membukakan rekening untuk masyarakat, ya, Pak, penentuan desil ini?
12: Bisa jadi, mungkin nanti akan kesana. Lambat laun ketika data administrasi ini sudah bagus gitu ya. Jadi ketika nanya aset udah enggak perlu nanya ke keluarga. Dari tanah sudah ada mungkin dari Kementerian ATR, dari motor mobil udah ada dari Samsat gitu. Jadi informasi seperti simpanan tabungan, dari tabungan sudah bisa terbaca gitu ya. Nah, itu nanti akan meningkatkan kualitas data.
2: Oke, ya. Jadi tidak ada rahasia di antara kita gitu ya, Pak. Iya. Tapi agak takut loh, Pak. Nanti ini setelah pemirsa menyaksikan ini ya, nanti rumahnya atas nama siapa gitu ya, tanahnya atas nama siapa gitu,
12: itu gimana, Pak? Yang terjadi itu kan kemarin mobil mewah, Pak ya, kemarin lu ya. Tapi yang di atas namakan sopirnya kah atau siapa? Nah, ini yang
2: sopirnya berarti desil 10 nanti dapatnya. Bisa jadi.
12: Makanya kita harus belajar ibaratnya tadi sadar administrasi. Kita harus tertib. Oh, dititipi jadi apa pemilik perusahaan. Ya jangan mau. yang punya orang lain ternyata gitu. Nah, ini yang seperti ini juga masyarakat harus sudah mulai dibangun awarenessnya.
2: Oke, jadi jangan mau kalau namanya dipakai untuk titipan seperti ya, itu ya
12: betul,
2: Pak ya.
12: Betul.
2: Karena ini datanya terintegrasi dengan betul. Seluruhnya ya. Betul. Oke, baik. Pak Lilu, ini menarik ya ternyata dinamika di lapangan Pak Lilu. Pak Lilu dari tadi senyum-senyum saja. Oke, ini tadi waktu off air ya pemirsa ya, Pak Lilu sampaikan masyarakat tuh mintanya banyak sekali ya. Dewan ini seolah-olah N-nya hilang jadi dewa gitu. Nah, melihat dinamika di lapangan, Pak Lilu juga pasti sering sekali bertemu dengan masyarakat di lapangan. Menjawab keresahan-keresahan masyarakat Kota Semarang ini seperti apa, Pak?
3: Ya, intinya tadi saya sampaikan informasi ini harus sampai ke tingkat bawah. Mm-mm. Gitu. Terkait penentuan, terus data satu, terintegrasi semua, itu harus tersampaikan sampai tingkat bawah. Supaya masyarakat tingkat bawah itu tahu gitu, bahwa sudah gak bisa ini mau main-main. Mm-hmm. Gitu. Pemerintah melalui dinas terkait sudah tahu. Bahkan tadi disampaikan, data ini, satu data ini akan terintegrasi di semua perbankan, ya. Tadi disampaikan tabungan,
2: iya.
3: Ini saya takut juga ini.
2: Ya.
3: Oh ya,
2: belum.
3: Aman. Nah, itu juga ini harus disampaikan supaya masyarakat itu tahu gitu bahwa sekarang sudah nggak bisa main-main.
2: Nggak bisa tipu-tipu ya.
3: Gitu. Jadi kan banyak. Sama juga kita juga menemukan, Mbak. Artinya dia ngomong, Pak, saya ini desilnya di bawah, tapi setelah kita kesana juga ditemukan tadi ada motor gitu kan, masih seperti itu gitu. Tapi masyarakat kan taunya kalau kita ke bawah itu kan kita bisa semua gitu.
2: Yeah.
3: Kan gitu. Oh, masalah bantuan sosial, masalah beasiswa, intinya kan semua dewan yang harusnya bisa. Ini juga kita mohon kerjasamanya supaya informasi apapun terkait desil ini supaya sampai ke bawah. Dan kita kalau ini sudah tersampaikan, tentunya kita yang di bawah, yang kita sering turun ke lapangan, itu akan lebih mudah untuk memberikan pengertian. Sudah ini gak bisa gitu. Perubahan desil sudah gak bisa. Hanya, apa tadi Pak, pemutahiran kan gitu. Ini yang harus kita sampaikan. Dan saya yakin gitu, pemerintah Kota Semarang itu akan terus bekerja sama dengan BPS terkait data-data seperti laporan-laporan masyarakat. Ini juga akan tentunya kedepannya harapan kita lebih baik lagi.
2: Iya, harapannya gitu, lebih baik lagi dan masyarakat bisa menerima hasilnya, Pak ya.
3: Iya. Dan anggaran pemerintah Kota Semarang
2: iya.
3: Itu lebih tepat sasaran.
2: Nah, itu dia
3: harapan kita.
2: Oke, harapannya lebih tepat sasaran. Jangan tadi yang sudah mungkin punya motor lebih dari satu seperti itu ya, Pak ya. Kemudian punya kendaraan juga. Oke, nah kita ke Pak Agus. Pak Agus, ini kalau berbicara tentang desil, erat kaitannya dengan pendidikan anak-anak yang mungkin masih menerima pendidikan KIP kuliah, bantuan-bantuan ya yang selama ini disalurkan dari dinas sosial. Nah, ini bagaimana ketika mereka masuk dalam desil, awalnya desil 1-4, kemudian keluar nih Pak sekarang desil 6. Nah, ini bagaimana terkait dengan bantuan kuliah? Apakah juga langsung keluar?
4: Kalau bantuan kuliah kan dinas sosial sebenarnya tidak terlibat secara langsung. Mm-mm. Cuman untuk penentuan atau mereka cek desilnya itu, mereka kan harapannya masuk dalam desil 1-4. Mm-mm. Karena sekarang KIP itu memang mensyaratkan salah satunya desilnya harus 1-4. Lah, banyak memang mereka yang memohon supaya mereka bisa masuk desil di 1-4, ya kan, sesuai dengan verbalnya, cek lapangannya seperti apa. Kalau memang itu sesuai, ya pasti akan desilnya akan otomatis turun. Tapi kalau memang dia mampu, ya tetap di bagaimanapun nggak akan bisa.
2: Nggak bisa ya.
4: Nggak bisa.
2: Oke.
4: Karena ya, sebenarnya intervensi pemerintah yang saya katakan tadi sudah sangat banyak. Dari buruh kerja itu ada pengembalian dana cukai di BHJT, itu masing-masing buruh rokok dapat BLT 600.000 sampai sekian juta. Kemudian kewirausahaan itu dari setiap tahun itu kube, dari dinas sosial saja itu ada UEP, usaha ekonomi produktif, itu menyasar warga tidak mampu di satu sampai dengan 4, kemudian kubel kelompok usaha bersama itu mendapatkan masing-masing 20 juta. Harapannya kan ya mereka
2: bisa keluar naik, naik ya.
4: Tapi ya biasanya setelah disentuh intervensi itu harusnya desilnya naik, tapi mereka mau terima bantuan tapi besok desilnya tetap pingin
2: biar dapat bantuan terus seperti itu ya. Oke, jadi ini sebuah edukasi juga untuk masyarakat ketika pemerintah sudah mengintervensi, harapannya adalah agar ekonominya meningkat, keluar dari desil 1-4. Jadi jangan berharap bantuan terus diberikan ya, karena ini nanti secara mungkin bergantian ya Pak ya, diberikan kepada yang lebih layak lagi dalam menerima, termasuk juga sekolah rakyat.
4: Iya sama, termasuk masyarakat juga harus bijak, karena yang sekarang terjadi itu juga banyak mereka masuk rekeningnya di dalam aplikasi judol dan pinjaman online, jumlahnya ribuan. Kota Semarang itu bulan yang lalu tuh 4.440.
2: Wah, banyak sekali Pak.
4: Data yang kami ambil di SIG Engine.
2: Oke.
4: Okay. Otomatis itu data.
2: Itu kalau sudah terindikasi judol, bansosnya dicoret?
4: Pasti dicoret. Kalau mereka merasa keberatan bahwa rekeningnya itu dipakai, ya nanti bisa mengajukan permohonan keberatan, tapi akan pasti akan divalidasi juga.
2: Oke. Jadi jangan sampai disalahgunakan ya. Ini ya, kan untuk bijak masuk desil 1-4 ini kan sudah sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah, tapi malah disalahgunakan untuk judi online, kemudian ditutup dengan pinjaman online seperti itu ya Pak ya.
4: Jadi mohon masyarakat juga bijak, jangan asal penggunaan rekening atau ya tadi pinjaman online dianggap pasti mampu itu.
2: Gak ada, aman ya kalau Pak Lilo ya.
4: Kayaknya rekening deposito.
2: Oh, deposito. Kalau Pak Lilo nanti bingung juga mau melihat rekening yang mana gitu ya. Kalau pemerintahnya mau melihat tabungan. Oke, kita ke Pak Rudi. Pak Rudi, ini BPS setiap bulan sudah melakukan evaluasi terus-menerus pembaruan. Nah, kalau ada masyarakat yang merasa keberatan, bagaimana syarat-syaratnya atau langkah-langkahnya ketika ingin mengajukan, ini sepertinya desilnya tidak sesuai nih. Apa saja syaratnya, Pak?
12: Kalau dari sisi masyarakat berkeberatan, jadi kan memang pemerintah memfasilitasi untuk keluarga tersebut menyangga. Jadi melalui aplikasi cek bansos yang dibangun oleh Kementerian Sosial. Jadi silahkan, dan nanti di situ apa ya akan diverifikasi kembali oleh teman-teman pendamping PKH. Jadi kalau merasa berkeberatan, gih monggo nanti dimasukkan.
2: Oke, kalau merasa keberatan boleh dimasukkan. Data-datanya apa saja yang dibutuhkan, Pak?
12: Ya, apa namanya? Yang 39 variabel itu.
2: Oh, 39 variabel itu. Berarti mereka harus memfoto ulang kah atau seperti apa?
13: Oleh petugas.
2: Nanti petugasnya datang langsung kemudian di verval itu tadi ya. Oke. Nah, ini kalau dilihat sekarang datanya angka kemiskinan berarti sudah jauh lebih menurun.
12: Jadi kalau untuk kota Semarang, angka kemiskinan di 2025 itu di 3,8%. 3,8% kurang lebih sekitar berapa ya?
2: Jadi ini berdasarkan survei ya pemirsa ya, data yang sudah dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Okay,
12: 74.360 penduduk.
2: 74.360
12: penduduk.
2: 360 penduduk.
12: 3,8%. Nah, ini memang angka makro. Angka makro. Nah, bagaimana pemerintah mengintervensi kemiskinan ini? Ya bergeraknya melalui data mikro di desain tadi.
2: Oke. Sudah dilakukan berbagai intervensi. Goals-nya mencapai berapa persen, Pak?
12: Kalau target Pak Presiden kan miskin ekstrim bisa 0% ya di 2029 ya, Pak Agus.
2: Oke, okay. Kalau dipetakan wilayah di Kota Semarang yang masih masuk miskin ekstrim itu di wilayah mana, Pak?
12: Jadi kalau kami BPS itu mendeteksi sifatnya makro.
2: Oh.
12: Jadi kami tidak, karena survei berbasis sampel, jadi tidak bisa menunjukkan
2: per wilayah mana gitu.
12: Jadi
2: ya.
12: Jadi ibaratnya ini sifatnya diagnosa saja.
2: Diagnosanya.
12: Nah, detailnya di mana yang berbicara nanti data mikronya.
2: Oke, nah kemarin sempat ramai juga terkait dengan sampling ini, sampling yang digunakan untuk menentukan validitas data. Sudah dipastikan bahwa sampling yang digunakan ini valid ya, Bapak ya?
12: Ya, jadi yang jelas kalau bicara sampling BPS itu prinsip samplingnya selalu dijaga. Kita tidak pernah menggunakan purposif. Purposif kan berdasarkan pemilihan atau preferensi lah ya, atau pilihan. Jadi murni itu acak gitu ya. Dan ini kita tidak pernah sampaikan, bahkan termasuk ke Pemkot itu kita tidak sampaikan.
2: Oke, okay, rahasia.
12: Rahasia, karena jadi BPS ini plat merah tapi harus independen.
2: Oke. Oke, okay, terkait dengan itu ya, data-datanya apa saja rahasia yang digunakan untuk sampling ya. Tidak semuanya dibuka ya Pak ya. Enggak untuk boleh. Publik ya, tidak boleh. Oke, okay, baik. Karena waktu kita terbatas, mungkin apa harapan dan juga pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Pak Lilu terlebih dahulu untuk masyarakat Kota Semarang terkait dengan topik kita hari ini yang cukup menarik ini ya, penentuan menguji validitas desil rumah tangga di Kota Semarang. Silakan Pak Lilu.
3: Ya, harapan kita di masalah penentuan desil ini sudah jelas disampaikan Pak Rudi dari BPS dan Dinas Sosial. Kalau memang ada kesalahan, bisa di ada jalurnya untuk bisa sanggahan, dan itu akan dicek lagi. Nah, ini nggak usah khawatir gitu. Tapi juga kami juga menghimbau kepada masyarakat bahwa terkait pengambilan data ini harus jujur juga gitu kan, gitu ya Pak, supaya data yang dikeluarkan nanti itu tepat, tidak ada perubahan lagi dan tidak ada sanggahan lagi. Program pemerintah juga akan tepat sasaran kan gitu. Saya kira itu.
2: Oke, okay. Jadi terkait dengan kejujuran ini yang ditekankan oleh Pak Lilo ya. Dari Pak Agus, silakan Pak Agus.
4: Pesan saya, jangan bangga menerima bansos.
2: Oke. Okay.
4: Tapi kalau masyarakat itu merasa dia mereka itu memang warga tidak mampu, pemerintah akan selalu hadir.
2: Pemerintah akan selalu hadir ya.
4: Untuk memberikan bantuan.
2: Untuk memberikan bantuan, karena pemerintah juga selalu survei ke lapangan ya Pak ya.
4: Kita setiap bulan.
2: Setiap bulan survei
4: kita
2: di lapangan.
4: Kita ada relawan PKH sekota Semarang kurang lebih 79 orang, TKSK ada kurang lebih 13 orang, PSM kurang lebih ada sekitar 260 orang. Jadi totalnya sekitar 350 pendamping untuk warga. Untuk pada saat survei untuk warga tidak mampu.
2: Oke, okay, baik. Dan semoga tadi dengan intervensi-intervensi yang diberikan bisa keluar.
4: Bisa naik kelas
2: ya. Keluar dari desil 1 sampai 4. Terima kasih Pak Agus. Dari Pak Rudi, apa pesannya Pak?
12: Okay, jadi desil ini dinamis. Kita berdiam diri saja bisa jadi desilnya berubah.
2: Oke. Okay.
12: Karena kita tidak tahu masyarakat yang di tempat lain misalnya mungkin terjadi bencana atau apa, dan itu mempengaruhi perankingan. Jadi apa intinya adalah kita menyampaikan data yang benar dan jujur, itu saja.
2: Oke, okay. Jadi jangan khawatir ya terkait dengan data ini, datanya nih gak sesuai nih, tidak ya Pak ya, semuanya sudah diperhitungkan dengan valid pemirsa. Baik, terima kasih Pak Lilu atau Pak Wahyu Winarto, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang untuk kesempatannya hari ini berdiskusi dengan kita. Terima kasih juga Pak Agus Junaidi, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang. Terima kasih juga Pak Rudi Cahyono, Kepala BPS Kota Semarang untuk diskusi yang luar biasa ini. Untuk masyarakat, jangan khawatir terkait dengan desil karena selalu ada pembaharuan setiap 3 bulan. Kalau kata Pak Rudi tadi, kita diam saja bisa jadi desil kita berubah. Dan jangan bangga menerima bantuan sosial, justru ayo pacu diri kita warga Kota Semarang untuk bisa naik level, naik kelas ya Bapak ya, agar tingkat perekonomian yang ada di keluarga kita juga bisa baik. Dan jangan lupa kalau tadi Pak Lilu sampaikan, harus jujur ketika ada petugas yang datang menyurvei ke rumah Anda. Dan sekian diskusi kita hari ini bersama dengan DPRD Kota Semarang. Saya Septya Nadevi undur diri, sampai jumpa.
13: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
14: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
15: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
16: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
17: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
18: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
19: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
20: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
21: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
22: Saya Sarip dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
23: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
24: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
25: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
26: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.

yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: 8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
4: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
5: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
7: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
8: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
9: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
10: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
11: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
12: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
16: Iya, kenapa mas?
15: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
16: Oh iya mas, mohon maaf, tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan gebe-geber. Eh, saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
15: Iya mas, gak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali. Kalau lewat tempat ibadah, kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
17: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Apa aja sih penyakit yang bisa dialami di tempat kerja? Berikut informasi tentang penyebab penyakit di tempat kerja bersama Dr. Dodi Pramono, MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Penyebab penyakit di tempat kerja itu ada 5, yaitu lingkungan fisik, lingkungan kimiawi, lingkungan biologik, lingkungan ergonomis, dan lingkungan psikologik. Ada 5 hal yang harus diperhatikan kalau kita berbicara mengenai lingkungan kerja. Ya, terkait dengan mesin, dengan suara mesin yang cukup tinggi, seharusnya kita mencegah bahwa mesin itu menimbulkan suara yang menimbulkan bising bagi pekerjanya. Itu yang paling penting. Kalau misalkan mesin itu menimbulkan bising, maka kita harus membuat satu keadaan di mana mesin itu tidak menimbulkan bising. Misalkan mesin itu ditempatkan pada satu ruangan tertentu di mana ruangan itu kedap, sehingga pekerja yang ada di lingkungan mesin itu tidak terganggu. Kalau memang itu tidak bisa, bisa tidak diatur bahwa pekerja ada di lingkungan mesin itu dalam waktu tertentu. Kalaupun memang itu tidak mampu dilakukan, maka pekerja itu harus kita berikan satu alat pelindung diri, pelindung telinga, untuk mencegah gangguan pendengaran yang mungkin mereka alami. Semua pekerja diharuskan memakai earmuff atau earplug di tempat kerja. Risikonya memang ada karena mereka tidak akan pernah bisa mendengar instruksi mandor atau kepala pabriknya.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
4: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
5: nyicil lah.
4: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun.
3: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
6: Sangang Dosa Setugal, Point Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.
3: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Musik asik hanya di 91,8 FM Semarang.
1: Aneka Musik Safari.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
2: Kita nyicil
1: setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk berkembang global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: Tips Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Pendengar, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan.
2: Gosok lidah itu untuk di Indonesia memang tidak dipopulerkan. Mungkin Bu Guru kita perlu membuat lagu lagi ya, atau mudah-mudahan ini ada yang mendengarkan. Nah, gosok lidah itu belum populer di Indonesia. Mungkin istilahnya, kalau istilah menggosok lidah memang tidak populer. Walaupun sebenarnya ada alat ya, kalau kita mau di counter-counter itu ada alat yang diserok gitu ya, membersihkan seperti kita ngepel permukaan gigi itu. Permukaan lidah. Timingnya bisa sama, terutama mau tidur itu ya. Terus yang ketiga itu, selain tadi gosok gigi, gosok lidah, mestinya masih ada satu lagi itu flossing itu ya. Begini, permukaan gigi kita itu tidak seluruhnya terjangkau dengan sikat gigi. Jadi permukaan gigi yang berada di sela-sela gigi jelas tidak mungkin terjangkau oleh bulu sikat gigi. Maka, nah padahal di situ plak juga ada. Makanya kita sering menemukan kasus itu, gigi berlubangnya itu di perbatasan antar dua gigi itu, malah dari situ. Untuk membersihkan di sela-sela itu, sama ini juga tidak populer juga, itu dengan benang gigi namanya, dengan benang gigi ya. Benang gigi caranya dimasukkan benang itu, benangnya itu fleksibel dan agak licin itu, dimasukkan ke sela-sela gigi sampai ke dasar gitu. Ditarik ke samping satu arah itu ya, kemudian ditarik keluar boleh, ke dalam boleh, itu tapi satu arah saja. Bisa diulangi beberapa kali. Nah nanti itu sudah lumayan, setidaknya seluruh permukaan gigi sudah diupayakan pembersihannya dari plak. Nanti diharapkan itu risiko terjadinya penyakit, entah itu karies, entah itu radang gusi, itu nanti akan lebih rendah.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
4: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
5: nyicil lah.
4: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu.
3: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028, sehingga pada akhir tahun jabatan anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Sadar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah sebenarnya kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Sembilan satu poin delapan FM.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah.

0: mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu juga dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: RDI Pandanaran Semarang.

0: pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah mengekat atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Tahun
0: nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
1: Halo, saya telepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
3: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
6: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
7: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
8: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: RDI Padanaran Semarang.
10: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
1: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
0: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
1: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
0: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
1: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
0: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
2: Sobat RGI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.
3: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: politik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
3: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
4: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
5: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
6: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
7: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
8: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
9: Saya Neng Harti dari Kota Playhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
10: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
11: Saya Sarip dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
12: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
13: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
14: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
15: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Tahun
0: nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik. Pembangunan dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di

0: Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
1: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPR di Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
3: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
4: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
5: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
6: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
4: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita.
0: Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91
7: Indonesia paling eksis RDI 91.8 FM. Musikasi hanya di 91.8 FM Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu juga dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah sebenarnya kan juga mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu. Kita nyicil setiap ya, tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena ini itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah sebenarnya kan sudah mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu, kita nyicil setiap tahun. Sebenarnya tahun itu.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memenuhi atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700.000 jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Tarif kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu juga dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu, kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun depan.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah mengesahkan atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028, sehingga pada akhir tahun jabatan anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
2: Kita nyicil
1: setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028, sehingga pada akhir tahun jabatan anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Tahun bisa.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang. Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
7: Saya Yon Jeger dari Pati, saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang, selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
12: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
11: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
10: Musik Asik hanya di 91,8 FM Semarang.

0: berdua.
1: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
2: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
1: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.